0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarul Serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, gawe mas mui. Agarilu Serbadring, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.

0: Kota Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: BPJS Kesehatan
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Ya ampun Pak, susahnya masukin benang di jarum.
2: Apa lo Bu, apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lo Pak, jebol.
2: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lo Pak, namanya faktor U.
2: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
2: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lo bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
2: Ini lo bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh Pak?
2: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
2: Wah, ibune. Bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
0: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan. Anda konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara.

payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita. Misalnya puting terlihat tenggelam, pada normalnya tidak tenggelam ya.

salah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: tumor payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia, masih terus dengar radio.
5: Sini dulu, Pak.
6: Iya, ngapa, Bu?
5: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
6: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
5: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
6: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
5: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
6: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
5: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
7: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26.

0: menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna.

0: percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smart to Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smart to Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smart to Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smart to Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Warga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utama

dan organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Muda.

0: konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Oke Bu, suun.
2: Napa lho Pak, kok lemes ngoten njenengan iki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyok to stroke. Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Pak, sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
3: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, wong cek 6 kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu Etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk diformulasikan untuk

0: Dan yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis, diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut

0: program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
1: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
2: Saya pakai Mobile JKN.
3: Saya pakai Mobile JKN.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Kami pakai Mobile JKN.
11: BPJS Kesehatan.
12: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
13: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
14: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Mangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
15: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
16: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Promo jadi lu.
2: Sehat waras.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Ya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling,
4: produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau

0: Citra Komanam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Datanglah iblis ke taman itu, membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi, tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, daya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Rapi 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus bermanfaat menurut

0: Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sahabat Citra Radio Ulfa Melia, gagal fokus ya. Kenapa tuh kok bisa gagal fokus ya? Ada sesuatu kah yang bikin gagal fokus? Atau ada sesuatu hal yang memang membagongkan ya? Apa istilahnya membagongkan ya? Ya kayak kita terkesima gitu. Atau sedikit heran. Nah itu tuh sahabat Citra. Ya ada dua kemungkinan itu sih yang bikin gagal fokus.

0: fokus ya sahabat Citra ya. Ya sahabat Citra, tapi gak apa-apa gagal fokus di awal bulan, yang penting kita semuanya bahagia, menyenangkan. Kenapa awal bulan? Ya awal bulan ya seperti biasalah rata-rata manusia pada umumnya. Gajian itu di awal bulan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang gajiannya di tengah bulan atau juga di akhir bulan pasti juga ada. Tapi gak apa-apa mau gajiannya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Yang penting semuanya bahagia ya. Yang penting cara mensyukurnya itu bagaimana. Sahabat Citra, senang sekali bersama Bang Jai di hari ini yang menemani aktivitas dan kegiatan Sahabat Citra. Rapatkan barisan hingga pukul 12 siang nanti, karena Bang Jai akan selalu setia menghadirkan lagu-lagu dangdut terbaik, dangdut hits, mulai dari tahun 2010 hingga yang terviral di tahun 2026 untuk Sahabat Citra semuanya. Ya tinggal Sahabat Citra saja menyesuaikan dengan kondisi dan bagaimana isi hati hari ini. Kalau baik ya lagunya yang asik-asik ya. Kalau lagi galau ya lagunya yang sedih-sedih gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh maunya Sahabat Citra. Tapi kalau Bang Ji kebalikannya justru. Kalau lagi galau ya lagunya harus yang semangat Sahabat Citra, biar gak terbawa suasana. Ya kan lagi galau lagunya sedih tambah nangis nanti. Gitu tuh Sahabat Citra. Ya, karena saat ini kita berada di program Citra Gongseng Sigo 26 sehat tulang kuat. Nendang banget. Harus nendang banget karena Bang J mau dengerin pantun-pantun terbaik dari sahabat Citra semua yang bergabung hari ini ya. Dan untuk sahabat Citra harus pantun terbaru, silakan rapatkan barisan di 0733451977. Serta bisa juga untuk sahabat Citra bergabung di via Facebook di status terbaru yang sudah Bang J update. Info-info Bang Jai, cuaca bagaimana Kota Lubuk Linggau saat ini? Nah, sahabat Citra, informasi terupdate saat ini untuk Kota Lubuk Linggau cerahnya luar biasa. Panas bedengkang, panas banget dan membakar kulit. Beh, kalau ini kita nggak pakai sunscreen, bahaya tuh sahabat Citra. Kulit jadi terbakar ya, leher jadi gosong, muka kita belang dan sebagainya ya, karena sinar UV itu mengandung panas yang luar biasa yang sehingga bisa merubah warna kulit kita, karena memang ya itu namanya gosong sahabat Citra. Ya kalau Bang Jai sih saranin untuk sahabat Citra semuanya, jangan lupa gunakan MB Skin-nya. Karena dengan menggunakan MB Skin tuh terbebas dari wajah kita belang, kulit tangan kita menjadi beda warna ya. Terus juga area wajah kita menjadi gosong, tampak lebih kusam dan sebagainya. Nah kalau saran Bang Jai sih buat kalian, beli aja paketan MB Skin. Kalau udah beli paketan tuh semuanya super lengkap sahabat Citra ya, tinggal pakai aja sesuai dengan kebutuhannya. Dan ya harus dioles secara rutin tuh di area-area yang tampak lebih gosong, atau juga untuk sahabat Citra yang memang langsung terpapar sinar UV dari sinar matahari. Oke deh, kalau gitu untuk sahabat Citra semua yang mau bergabung langsung saja Bang Ji akan sapa-sapa sepertinya ya, udah menunggu dari tadi. Ada siapa di via telepon yang sudah siap dengan pantun dan request lagunya bersama Bang Ji di program Citra Gongseng ya? Halo Citra Gongseng Sigo 26. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
1: Halo.
0: Halo Citra Gongseng Sigo 26. Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mang Tono ya?
1: Ya, Mang Tono.
0: Mang Tono sedang apa aktivitas Mang Tono?
1: Istirahat hari ini,
0: Bu. Oh, lagi istirahat aja ya. Panas ya cuaca di sana ya?
1: Ya, panas.
0: Oh, panas juga ya. Mang Tono.
1: Ya.
0: Pantunnya udah siap, Mang Tono?
1: Pantunnya, coba coba dulu.
0: Iya dong, pantun dulu, yang terbaru ya, jangan yang lama ya. Ayo.
1: Hari ini hari Jumat.
0: Cakep.
1: Besok hari ini hari Jumat. Wahai umat Islam, marilah kita bersalat.
0: Ada lagi, atau itu aja?
1: Itu aja.
0: Pendek banget ya, hari ini hari Jumat, ayo umat Islam kita sholat. Harusnya sih pantunnya itu 4 itu apa namanya 4 bait ya. Dan sajaknya harus ABAB, tapi ya udahlah enggak apa-apa lah ya kan. Mang Tono, lagunya apa ini Mang Tono?
1: Lagu terbaru.
0: Lagu terbaru apa ya? Banyak nih.
1: Ya paren, lagu terbaru.
0: Lagu terbaru ada PB apa? Ada itu tuh apa namanya?

0: aduh lupa deh Bang Jaya. Apa ya? Ada kemarin, sebentar ya.
1: Minta lagu cinta dari seberang.
0: Oh, cinta dari seberang aja. Padahal Bang Jaya mau cek tadi apa aja yang lagi baru ya kan. Ya udah, kalau gitu cinta dari seberang nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa saja?
1: Kirim salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat Mas Ujai.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya, Mang Tono.
1: Ya, tahun kemudian nih Mas lancar ya.
0: Weh, kalau Bang Jema tua muda lancar semuanya. Yang penting cara bersyukurnya. Ya, terima kasih banyak ya, Mang Tono ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku rasakan. Terima kasih banyak ada Mang Tono yang sudah bergabung ya. Lagunya Cinta dari Seberang nanti diputerin. Kita sama lagi, halo Citra Gong sesi 26. Iya, sayang sekali terputus sahabat Citra. Kita coba sapa lagi ada siapa di 0733451977. Halo Citra Gong sesi 26. Iya, sayang sekali kembali tidak terhubung sahabat Citra untuk di via teleponnya. Kita coba lagi ada siapa. Halo Citra Gong sesi 26.
2: 26 sehat. Nendang bang.
0: Nendang banget. Ada Mas Syarif kawasan Isokomulyo ya.
2: Iya mas.
0: Mas Syarif.
2: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Mas Syarif?
2: Baru pulang dari kebun nih.
0: Oh, baru pulang dari kebun. Banyak sekali aktivitasnya ya, kebun. Ada sawah, ada gerobak es juga ada ya. Ya. Apa yang belum ada? Apa kira-kira yang belum ada yang mau ditambah ya? Apa isi rumah? Gak apa-apa kalau nambah isi rumah, yang gak boleh mah nambah orang rumah.
2: Ya.
0: Mancing-mancing nih ceritanya ya. Ya deh, Mas Arif.
2: Ya.
0: Pantun dulu Mas Arif.
2: Pantun ya.
0: Ya.
2: Saya hari ini.
0: Halo.
2: Halo. Hari ini hari Jumat. Jangan lupa banyak selawat agar kelak mendapat syafaat.
0: Cakep sekali. Ada lagi?
2: Sudah itu aja mas.
0: Oke. Kayak kurang pas gitu ya, kan udah kayak udah pernah dipakai gitu ya pantunnya ya.
2: Lain tuh sholat tuh.
0: Lain ya, lain tapi hampir mirip ya. Lagunya apa ini Mas Arif?
2: Lagunya tadi apa ya? Ini aja dari Mansur S.
0: Mansur S.
2: Ya.
0: Apa judulnya? Kayaknya nggak masuk deh.
2: Anu Tajam Karang.
0: Tajamnya Karang ada nih versinya Revina Alvira tapi.
2: Ya nggak apa-apa lah.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Mas Arif?
2: Siapa yang pesan file untuk?
0: Ada Mang Tono tadi.
2: Mang Tono ya. Salam kenal. Buat Mang Tono. Ikut ini khusus Mbak Fatimah, Mbak Mar, Mbak Irma, Mbak Angel, Mbak Masipa, Mbak Mas Artanto, Pak Karpit, Pak Karpin, Mbak Mis, Mbak Taya, Pak Yan, Pak Amir, Mbak Taruhiki, Kang Harwono, Pak Bayu, Mbak Beni, Kang Harjanto, Kang Sino, Kang Suratno, Mbak Balis, Mbak Painal, Ini Sri, pokoknya buat semua fan Citra dimanapun berada, sejak penyepaki metrapit dan buat masjidnya metukas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Siap, terima kasih.

0: Sumarno, Bang Aladin, buannya Mbak Wici, Mbak Mus, Mbak Kini, buannya Mak Isla, Junaidi, Mak Angel, Mak Erma, Wawani, Bang Putra, Mbak Lawang, Bang Putri, Mbak Lawang, Bang Yudinya juga. Untuk seluruh keluarga besarku di RT 05, Kelurahan Margarahayu RT, Kelurahan Margarahayu, Rubuk Ringau Selatan 2, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Mas Nandi ya.
0: Anakku ajalah, semoga sehat selalu. Soleh-soleha, bukannya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, jauh dari segala macam bala. Terima kasih Bang Jai, lagunya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Nendi yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya ya. Sehat selalu pokoknya untuk Mas Nendi. Ya kita coba sapa lagi sahabat Citra, dia siap untuk telepon selanjutnya. Halo Citra Gongsen Siku 26. Sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra untuk kesempatan kali ini. Dan sahabat Citra kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi. Kita goyang dulu, kita berhibur dengan lagu-lagu yang sudah siap tentunya di via teleponnya ya, yang sudah di request tadi oleh penelpon-penelpon kita. Semangat untuk segala aktivitas di hari ini. Dan nanti Bang Jai akan kembali lagi. Ada Cinta dari Seberang di Farina Indra.

0: Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kami ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: Pak, cepet toh gantian.
3: Iya bu, sebentar.
2: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
2: Sabar pak, coba minum ini.
3: Apa ini bu?
2: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Ada nenek-nenek pakai bikini, membuat cucunya gemuk.

0: Ya sahabat Ciroma, masih di program Citra Gongsen Zigo 26 sehat tulang kuat nendang bangga. Ya masih bersama Bang J di ruang dengar sahabat Citra di siang hari ini ya sahabat Citra ya, di cuaca yang luar biasa panasnya di hari Jumat sahabat Citra, di awal bulan, lebih tepatnya di tanggal 3 Juli 2026. Semangat untuk segala aktivitas di hari ini, Bang J doakan mudah-mudahan semuanya lancar, bahagia, sehat walafiat. Doa terbaiklah untuk sahabat Citra semuanya gitu kan. Apa yang enggak kalau buat sahabat Citra, pokoknya diusahakan doa-doa terbaik semuanya, karena kita adalah saudara. Ya untuk sahabat Citra kembali yang mau bergabung di segmen ini, kembali Bang J akan sapa-sapa di 0733451977. Silakan, ada siapa? Dan untuk via Facebook jangan lupa, nanti Bang J juga akan sapa-sapa. Halo Citra Gongsen Zigo 26.
1: Selamat ulang tahun, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Bunda Deni.
1: Iya.
0: Harga mulia menyapa. Sehat kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih sendiri gimana?
0: Baik, sehat juga alhamdulillah. Bunda Deni.
1: Ya.
0: Sedang apa ini aktivitasnya Bunda?
1: Habis beres-beres.
0: Beres-beres rumah ya. Cuacanya panas ini, sepertinya banyak orang-orang yang demam. Ini butuh jamu Bunda Deni ya.
1: Campur mendung mas.
0: Apa?
1: Panas campur mendung.
0: Iya makanya, jadi itu apa namanya, banyak tuh orang-orang yang demam, masuk angin dan sebagainya macamnya itu.
1: Iya.
0: Iya deh Bunda, mau ditemani lagu apa tapi pantun dulu.
1: Alah, gak pantun nih, gak iso.
0: Ya gimana coba. Iya ayolah.
1: Iya
0: ya.
1: Mangga kuning warnanya.
0: Cakep. Kok malah terputus. Sayang banget tadi ada Bunda Deni ya di kawasan Marga Mulia yang sudah bergabung. Buah mangga kuning warnanya. Aduh terputus ya, kita coba sama lagi. Halo Citra Gongsen Zigo 26.
2: Ya.
0: Ya, halo.
2: Halo.
0: Citra Gongsen Zigo 26. Zigo 26
2: sehat.
0: Tulang kuat.
2: Tulang kuat.
0: Nendang banget.
2: Nendang banget.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bang Indra SS.
0: Oh, ada Bang Indra SS. Ya udah lama ini kita enggak ngobrol ini Bang Indra.
2: Iya.
0: Kemana aja nih Bang Indra? Kok baru terdengar suaranya?
2: Biasalah, sibuk ke sawah.
0: Oh sibuk ya. Wah beda yang udah sibuk sekarang ya. Bang Indra.
2: Ya.
0: Pantun dulu Bang Indra.
2: Enggak ada pantun ini.
0: Aduh gimana enggak ada pantun? Kita harus pantun ini, gimana coba?
2: Pantunnya gimana ya?
0: Nah, gimana coba? Ayo.
2: Ikan sepat, ikan baju,
0: tapi
2: lepas,
0: tapi
2: baju.
0: Iya, betul sekali. Pantunnya yang baru, ayo.
2: Enggak ada.
0: Waduh, gimana ini kalau enggak ada ini?
2: Ya,
0: ah, ya udah kalau gitu ya. Lain kali harus siap pantunnya ya, Bang Indra ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Bang Indra?
2: Pamer Bojo aja.
0: Pamer Bojo?
2: Iya.
0: Pamer Bojo. Ada enggak ya? Ada nih, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Buat Bojo tadi. Buat Bang J yang kena.
0: Ya.
2: Buat Mas Marno di rumah gua. Buat Aladin. Buat Ranto. Buat Harmono. Harmono ya.

0: obat yang ada di pasar ya, buat mbak Gusuga, buat mbak Sili itu kan yang ada di pembayar ya, buat senyanyar lain boleh juga, buat
1: siapa lagi?
0: Jangan lupa tengok-tengok nama Bang Indra RS, buat Jumbani di BP juga.
1: Terima kasih banyak. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Indra SS yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siapa dan di mana? Halo Citra Gongseng Siku 26. Nendang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, hujan panas ya?
2: Iya.
1: Sedang apa aktivitas Mama Angel?
2: Biasa, orang kecil aktivitas di kebun lah.
1: Di kebun ya. Orang kecil kok di kebunnya enggak lah. Orang gede, orang kecil juga semuanya aktivitasnya sama ya. Emang orang gede enggak ada yang di kebun emang. Iya deh, Mama Angel. Pantun dulu Mama Angel.
2: Iya, jalan-jalan ke Bengkulu.
1: Cakep.
2: Sampai di sana membeli teri.
1: Iya.
2: Apa kabar semua? Saya nggak
1: terlihat
2: aja hari ini.
1: Keren sekali. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
2: Itu aja. Tadi bikin
1: gitu ya. Lagunya apa ini Mama Angel?
2: Lagunya Teman Jadi Nyaman lah belum?
1: Teman Jadi Nyaman nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Bidang Tadi ya, buat naik lagi Bunda.
1: Iya, sayang sekali terputus tadi ada Mama Angel ya. Suaranya udah beberapa kali terputus tadi, tiba-tiba hilang. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Gongseng Sigo 26.
0: Halo, Citra Gongseng Sigo 26 sehat.
1: Sigo 26 sehat? Iya, tulang kuat. Tulang kuat.
0: Tulang kuat.
1: Nendang. Nendang, Mbak. Kecilin dulu volume radionya ini biar jelas kita ngobrolnya. Waduh ya, dengan siapa dan di mana ini?
0: Dengan Iskandar di Sukajadi.
1: Oh, Bang Iskandar di kawasan Sukajadi ya. Ternyata tetanggaan kita. Bang Iskandar.
0: Ya.
1: Sedang apa aktivitasnya ini Bang Iskandar?
0: Sedang sampai di rumah nunggu menjelang itu.
1: Apa menjelang maghrib?
0: maaf ya. Menjelang Jumat.
1: Salah Jumat. Kirain tadi kayak lagi puasa itu kan ya, menjelang maghrib. Ya deh, Bang Iskandar pantun dulu Bang Iskandar.
0: Iya, coba-coba ya.
1: Iya.
0: Asam ganis, asam gelugur.
1: Cakep.
0: Ketiga asam meriang-ia.
1: Cakep.
0: Menangis mayat di ketuk kubur. Teringat badan tidak sembahyang.
1: Keren sekali pantunnya ya. Ada lagi atau itu saja?
0: Mungkin
1: itu saja. Lagunya apa ini Bang Iskandar?
0: Lagunya dangdut ya.
1: Dangdut kita.
0: Ya, baiklah. Kalau lagu dangdut dari albumnya Roma Irama berjudul Kematian.
1: Kematian, waduh, kayaknya gak masuk di playlistnya deh. Kita di program Citra Gongsengnya lagu mulai dari tahun 2010 kita.
0: Lalu Keramat.
1: Keramat juga gak masuk sepertinya ya. Coba aja cek dulu ya. Nah, gak masuk nih. Apa nih lagunya jadi? Halo?
0: Halo?
1: Iya, lagunya apa Bang?
0: Keramat.
1: Ya nggak bisa, keramatnya nggak masuk di playlistnya.
0: Jadi kalau Romanya apa?
1: Dari Roma ya, dari Roma yang masuk di playlistnya untuk di program Citra Gongseng. Roma Irama ada, sebentar ya. Ada Cita Dalam Hayalan, ada Rambati Ratahayu, kemudian ada juga Banyak Jalan Menuju Roma, Pemilu, Virus Corona, ada juga Syahdu, ada Tulus Hati Luhur Budi. Nah, yang mana nih?
0: Tulus Corona aja.
1: Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja nih?
0: Buat semua. semua penggemar Radio Citra Atlas.
1: Oke, terima kasih banyak ya Bang Iskandar ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Iskandar yang sudah bergabung di kawasan Sukajadi. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jaya akan kembali lagi menyapa Sahabat Citra. Tetap semangat. Dan Bunda Deni lagunya tadi katanya mau minta diputerin. Oke deh, nanti diputerin spesial untuk Bunda Deni ya. So stay enjoy untuk Sahabat Citra semuanya. Jangan kemana-mana, ada Jian Audi pamir bojo.

0: Pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah gak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya nih,

0: miskin, kemudian sudah jatuh cinta banget ya. Dan yang perlu saya sampaikan adalah M-Biskin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih, bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia, dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak apa namanya ya, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu M-Biskin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk M-Biskin. Dapatkan M-Biskin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: Lubuk Tanjung SB ini bang, pantunnya bang, bawa sajadah ke kota Mekah. Syukuri hidup mesti tak mewah, tapi terasa indah. Syukuri rezeki meskipun tak banyak, namun berkah. Salam-salamnya buat Bunda ini, Andis Madesma, Raja Cinta, Rasid JDRD, Ma Angel, Ben Hur Hussein, yang lainnya absen aja. Ada Bambang Wang Lemba Adir, Bang Jai, kirim salamnya buat Harun Talang Ancung, buat Mardiana, buat Bang Malok Saputra, buat Saiful Anwar, buat Raja Cinta, buat Edo-Edo, buat Jian Paiza, Ma Angel, buat Bu Naini, buat Mardiana, Mbak Lili, Yanti, Tran LBT, Debbie, Julian, Nanda, buat Mariadi, Win Eli, buat Putra Tunggal, buat semuanya aja. Putra Tunggal ikutan hadir Bang Jai dari kawasan Patlawang, Lisanya Sopian, hadir dari Mupe. Stefani Gongseng hadir Bang Jai kawasan Karang Baru, pantunnya asal kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, sudah ku lepas takkan ku kenang kalau sudah jadi orang lain. Rizal Binya Yesi, lagu dan pantunnya nendang banget. Salam kenal dari aku Rizal Yesi dari Tabarena. Salam-salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk yang baca terima kasih. Tika Lekat hadir Bang Jai dari Tika dari Karya Bakti, numpang lewat aja bang, salam-salamnya buat semuanya aja dan spesialnya buat keluargaku, semoga sehat selalu dan buat Bang Jainya sukses selalu bang, terima kasih. Ada Lawang Sewa hadir Bang Jai dari Siti Arjo Safety, ikutan hadir Bang Jai dari Mama Geza Gezia, kawasan Tanjung Sari. Raja Cinta Gongseng, Assalamualaikum Bang Jai, hadir dari Linggau Barat 1, coba-coba pantun nih, daun salam tembu merata, Assalamualaikum pembuka kata. Rewes lagunya Abim Ngesi Sonia, salamnya buat Yanti Tran LBT, Arifin Baye, Mardiana Papa Nadia, Harun Telang Anjung, Redo Edo, Mbak Lili, Putra Tunggal, Lekardiansa, Lisanya Sopian, Waka Forever, Bunaini, Neti Sai, Melisa Putra Gumailar Pager Alam, Sefur Anwar, Ira Nadia, Yupitri, Mardalena, Trilena, Novi Listiani, dan buat semuanya aja. Ben Hur Hussein, selamat pagi dari Taba Padang, salamnya buat semua fans Radio Citra FM, semoga kompak selalu. Yuliana, Assalamualaikum Bang Jai, Mak Bayi, Mam Sen lagi nih dari Cawang Baru Curup, mau request lagunya Siti Fatima, kirim-kirim salamnya buat semua pendengar Radio Citra FM Lubuk Linggau dimanapun berada. Spesialnya buat keluarga percetakan dan fotokopi Linggau Komputer di Gang Majapahit, buat adik Dela, Om Asep, dan Tante Apri, selamat beraktivitas dan buat Bang Jainya terima kasih. Ya terima kasih banyak ya, ada Bunda Dini juga hadir dari Marga Mulia, request lagunya Air Mata Tak Akan Berdusta, tadi udah diputerin ya. Terima kasih banyak Bunda Dini, kawasan Marga Mulia. Ya sahabat Cira, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bang Jaisin pamit karena ini sudah memasuki pukul 12 siang di program Citra Gongsengnya. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Dalam hadis riwayat Imam Turmuzi, dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai

Sari Sapore. Marem tenan.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

Pengaosan cerita cekak kanthi judul Sangar, kasrat dening Bapa Suryadi WS. Sugeng midhangetaken, matur nuwun. Wis nganti tetaunan dodol sandangan ing kios, rasaku adem ayem. Pepayone ya lumayan apik. Nanging wiwit kios sisihku dinggoni Yumarsena, swasana dadi sangar kaya omah demit.

Yen ngrembug ukuran katok rak ya saruta. Coba pikiran. Iya bener yo, saurku. Ya wis, aku ora arep ngadep katok wae. Nek ngono daganganku katok iki gentinen kabeh. Ya kena ning setengah rega. Lah aku rak rugi to yo. Witekno piye? Ujare. Iku ndak anggap barang lawas. Wong wis suwe kok adep ana kono. Ya wis sakarepmu yo. Ucapku ngalah. Wiwit iku aku ora ngadep katok wadon. Sabenono wong takon katok utawa kotang ndak kon moro nyang kaya sisihku. Nggone Yumarsena. Iku kelakon nanti kliwat rong sasi. Nyatane pepayonku yo isih ajek lumayan. Kaos, katok kolor, sarung, klambi, daster, rok, gamis, jilbab, rukuh, kabeh laris. Nyatane kiosku pancen luwih rame lan dadi jujukane ibu-ibu lan remaja. Mergo modele apik-apik. Oleh pun jupuk bati mung sithik. Sajake iku njalari Yumarsena ora seneng. Apa malah jengkel. Sore-sore wancine arep kukut, dheweke mlebu kiosku karo muni-muni. Wong dodol ki sing wajar to, Dik? Ora usah nganggo helet humet. Helet humet apa to, Yu? Takonku miterang. Ora usah bodoni. Saure karo njegadul lambene. Jujur wae. Kowe rak golek syarat penglarisan to? Ora kiyu. Saurku mbela diri. Aku ki dodol wiwit mbiyen ya mung wajar lan lawaran wae kok. Ora tau golek syarat neko-neko. Alah, rasah kumbi. Ketara kok, Dek? Ketara. Ora bisa digoroi. Aku ki wis pengalaman bakul wiwit cilik, Dek. Sejatine aku wiwit jengkel karo omongane sing gladrah iku. Nanging aku ora wani madoni. Wiwit mbiyen aku diwanti-wanti ibuku. Aja pisan-pisan padu karo wong wadon. Yen ketanggor wong wadon judes, ya disingkiri utawa dingalai wae. Iku welinge ibuku sing wis wargi. Lan bakal ndak estokake selawase uripku. Mula nadyan jengkel ya ndak empat. Malah ndak cedhaki karo ndak tari becik-becik. Yu, tenan. Aku ki ora tau golek syarat neko-neko. Yen daganganku laris ki ya mergo daganganku pancen apik. Tur aku wis suwe ana kene. Dadi wis padha kenal. Saiki ngene wae. Kowe njupuk dagangane saka nggonku. Mengko rak laris. Ya penak kowe rekoso aku nek ngono kuwi. Lah piye? Apa kowe melu kulaan padha karo aku? Wegah. Saure sengol. Lah piye karepmu? Ngene. Wiwit saiki kowe khusus ngadep sandangan lanang. Aku khusus sandangan wadon. Gelem ora? Rasaku adol daganganku sing laris ki bangsane sandangan wanita. Yen aku khusus ngadep sandangan lanang, rak njur ora payu. Nanging yen ora ndak turuti karepe, mesti dadi suloyo. Ndak pikir nganti sauntara wekasan aku pasrah. Wis embuh mengko. Rezeki rak yono dalane. Piye, setuju ora? Takone ngesuk. Iya. Jupuken kabeh daganganku sing sandangan wanita. Saurku ngelegani. Rok, daster, jilbab, rukuh, kabeh sandangan wanita dilarut

menyang kiose kono. Katik oleh ngitung regane ya sak karepe kono. Dina candake bareng baku lengganganku teko arep store dagangan sandangan wanita ya ndak kon nyetorake nggone Yumarsinah. Aku mung nampa setoran dagangan katuk kolor lan kaos. Modele kaose ndak pepaki. Kaos gondil, kaos oblong, kaos gulon, kaos lengan dawa, kaos jaket. Katuk kolore ndak pepaki. Sing dawa, sing tanggung, sing cendek, modele uga werna-werna. Sekawit sedina rong dina lengganganku sudah akeh. Nanging saka sithik mundak-mundak khususe sing butuh kaos sebab modele apa-apa ana. Akhire kiosku pulih rame maneh. Kosok baline kiose Yumarsinah sekawit akeh sing tuku. Nanging embuh apa sebabe saya suwe kok ya saya suda. Wekasan arang banget wong mlebu mrono. Akibate aku maneh sing soro. Sore-sore dheweke mlebu kiosku nuding-nuding karo ngomong wengis nganti lambene jedar-jedir. Wis, saiki arep selak apa maneh? Wis genah cetha welo-welo kowe iki mesti golek syarat penglarisan karo syarat mbubrukake daganganku. Buktine wis ketok tok tok tok. Dek mben kue ngadep sandangan wadon larise kaya ngono. Bareng aku sing ngadep kok dadi bubruk ra ono wong ngambus. Kosok baline nggonmu sing wong amal katok kolor karo kaos wae kok dadi ubyung-ubyungan sing tuku. Wis ketok melok-melok cetha welo-welo. Apa kue serep kumbi he? Aku dadi judeg dhewe. Aku iki kudu kepriye? Kudu ngomong apa? Nganti sauntara aku mung meneng lan dheweke isih terus ngundamono aku. Ora leren-leren. Nganti tonggo kios liyane padha nonton. Semono uga wong-wong sing kapinujon lewat. Nanging bareng krungu apa sing diucapake, mesti banjur lunga ora nggatekake maneh. Aku dhewe wekasan ora kuat maneh. Dheweke ndak takoni. Yo, kowe yakin tenan apa sing kok ucapake? Yakin, saute. Ora yakin kok ngomong. Kowe yakin kios iki ndak pasangi penglarisan lan kiosmu ndak pasangi pembubruan? Yakin. Omongnya mantep. Aku njupuk kabeh duitku ing laci. Ndak lebokake tas. Banjur kunci kios ndak ulungake dheweke karo kondo. Yu, aku ra seneng rame. Yen kowe yakin, wiwit saiki kios iki ndak pasrahke kowe sak isine. Terusno dodolan ing kene, aku trimo semingkir. Kanthi nyengklong tas isi duit, aku enggal nyengklak sepeda motorku lunga. Nganti seminggu aku ra dodol. Mung mikir-mikir apa sing arep ndak lakoni sateruse. Yen bengi bubar isa, aku mlaku-mlaku ngidri desa lan sawah. Yen wis kesel, gage mulih, turu. Bangun tangi, sholat tahajud, nyadong pituduhe Gusti. Esuke aku mubeng-mubeng golek wawasan. Wekasane aku entuk wewengan. Jalaran mung saka aku kepethuk Mbak Wit sekalian garwane Mas Tohir sing padha bakul klithikan. Aku njur takon kulake nyang endi? Adole menyang endi? Pirantine apa wae? Lan saka katerangane mitraku sekalian itu aku mantep bakul klithikan. Ono arit boding, bendo, cengkrong, jompong, lading, pacul, plancong, linggis, catut, lan sapanunggalane. Let seminggu aku wis wiwit kerja maneh. Bakul

Eh, aku wis rumangsa mapan bakul klitikan. Wis yo yu ora ana sing perlu dirembug maneh. Ketungkol tekane wong lanang-lanang padha ngrubung daganganku arep tuku alat tetanen. Aku ribut ngladeni. Ndak lirik Yumar Sinah klunuh-klunuh lunga sajak semplah atine. Jujur wae ing batin aku welas marang dheweke. Yen delok rupane sing ayu, tembunge ngajak dadi siji mau ya perlu ditimbang-timbang. Nanging yen ngelingi watake sing sangar iku, aku dadi wedi yen sawar awakku selawase. Aku njur kelingan Kang Sodron. Nek ngerti aku gandeng karo wong iku, mesti terus nyenges aku. Watake Kang Sodron mesti terus muni toklek. Oh alah Kusnan, abrak kaya ngono wae kok diopeni. Ngono. Durung ponakanku Sri Rahayu. Nek weruh aku gandeng Yumar Sinah, mesti terus ngeguyu. Terus mencep nganti lambene melambe-lambe. Udan sewengi natas ing mangsa rendeng durung gelem leren. Wengi terus merambat. Nanging barjo isih kerasan lungguh. Ono kursi reyot teras omahe. Barjo kemulan sarung brukut. Hawa adem jekut nganti tembus telenging ati. Sirahe Barjo cumleng. Judeg mikirake uripe sing ruwet. Piye ora ruwet? Butuhe tambah akeh. Yong ragati sekolahe anak. Tagihan banyu mundhak. Tarif listrik saya larang. Premium melu-melu munda. Wis ngono sing wedok bekah bekuh njaluk unda-undaan duit blonjo padinan. Kanthi pawadan sawernane kebutuhan pawon

aja mung lugu. Ujare Jerman si kanca lawas mau menehi dalan. Aku dhisik wis nyoba golek pesugihan. Nanging kok belas ora ono asile. Malah ninggal utang ing bank plecit. Wang sulane barjo. Kowe mung durung bejo. Dicoba maneh, Jo. Sing iki ndak jamin jos gandos. Ujare Jerman. Sinambi mbisi icarane golek penglarisan anyar kuwi. Carane gampang. Kowe mesti bisa nglakoni. Laku penglarisan iki ora nganggo wadal. Bajute Jerman. Rembukan kuwi kedadeyan wingi bengi ing angkringan pinggir kali. Barjo wis duwe krentek arep nglakoni golek penglarisan kaya igwe Jerman. Nanging awan mau ketemu karo Lek Yakub ing pasar lan dituturi amrih Barjo ora nerak pepacuh jerone laku dagang. Jo, menawa dagang utawa ngupaya apa wae aja pisan-pisan nganggo laku penglarisan. Kuwi ora becik. Amrih daganganmu laris lan ngrembaka, kowe kudu nyuwun marang Gusti Allah. Gusti bakal paring rejeki tumrap menungsa sing manut karo dawuhe. Kandhane Lek Yakub nuturi Barjo. Aku mbiyen ora kendhat-kendhat anggonku nyuwun lho, Lek. Nanging ya ora ana asile, Lek. Barjo ngeyel. Kuwi jalaran kowe durung telaten anggonmu nyambut gawe. Uga kurang tekun anggonmu ngibadah marang Gusti Allah. Bacute Lek Yakub

0: Mbak,
1: Dereng mas, neng ajeng angsal niki,
0: wangsulane karo mesem.
1: Pundi, lan niki, teng jejer kula niki,
0: ujare wong wadon kuwi, saya kendel.
1: Ati lanange barjo saya molak malik,
0: tangane wong wadon kuwi, nuli dicekel.
1: Aku Barjo, jenengmu sapa mbak?
2: Aku Nikita mas.
1: Aku siap ngancani lan nyeneng-nyenengake panjenengan.
0: Amrih kekarepane awake dhewe iki bisa kasembadan.
1: Wangsulan kuwi gawe senenge Barjo.
0: Ora perlu rekoso golek pasangan.
1: Iki malah wis nyedak karepe dhewe.
0: Nikita cerita menawa dheweke dalah bojone bakulan bakmi godhok.
1: Nanging wulan-wulan pungkasan iki pepayone mbleret.
0: Jalaran kalah saingan karo bakul liyane sing nganggo lambaran penglarisan.
1: Mula saiki Nikita uga melu-melu golek penglarisan.
0: Tekan Protelon ngarah Gunung Trubus. Barjolan Nikita mudun saka bis.
1: Nuli sambung ojek tekan pinggir kali.
0: Sawise kuwi, sakloron nyabrang bengawan gedhe numpak prau tambangan.
1: Kalorone wis kaya bojo.
0: Wis ora nganggo isin.
1: Ora wigah-wigih maneh.
0: Gandengan tangan mesra.
1: Srengenge wis angsrup ing langit kulon.
0: Wengi terus merambat ing Gunung Trubus.
1: Swasana ing kompleks Gunung Katon pating kerlip.
0: Sunaring lampu ing warung-warung sing wiwit rame ketamon pelanggan.
1: Barjolane kita mlaku reruntungan mecaki dalan undak-undakan munggah menyang pucuk gunung.
0: Sinambi nggawa kloso lempit.
1: Senadyan disebut gunung, nanging sejatine Gunung Trubus kuwi mung awujud puntuk sing ora dhuwur.
0: Kahanan ing ereng-erenge gunung sisih dhuwur
1: katon remeng-remeng.
0: Ketambahan ing kono ana tanduran rungkut saengga kahanan dadi sangsaya remeng, peteng.
1: Barjolan Nikita lingak-linguk golek panggonan longgar kanggo gelar kloso.
0: Ing papan kuwi wis ana pasangan-pasangan sing uga gelar kloso.
1: Padha-padha ngalap penglarisan.
0: Ing panggonan rada longgar nanging remeng-remeng katutup tanduran rungkut.
1: Barjolan Nikita gelar kloso.
0: Nuli lungguh sinambi rembugan.
1: Awake dhewe wis duwe niat.
0: Mula ayo nglakoni cara iki.
1: Amrih awake dhewe duweni penglarisan.
0: Ujare Barjo.
1: Nikita mantuk sinambi mesem.
0: Ceritane wong-wong kae menawa kepengin karepane bisa enggal kasembadan.
1: Barjolan Nikita kudu nglakoni ulah salulut
0: kaya satatane wong bebojoan.
1: Tangane Barjo nyekel tangane Nikita.
0: Semono uga suwalike.
1: Kalorone wis gembleng niate nglakoni dalan peteng kuwi.
0: Dumadakan krungu swara pating jlerit.
3: Tulung! Tulung! Tulung!
0: Sumber swara pranyata saka panggonane Barjolan Nikita.
1: Ing kloso kono dumadakan Barjo ambruk ngelemprek tanpa daya.
0: Awake mati separo ora bisa diubahake.
1: Lambene perot, tangan lan sikile tekle.
0: Gunemane ora cetha.
1: Mung bisa ngomong ah.
0: Nikita bingung lan keweden.

pranyata Barjo kena serangan stroke dadakan. Kahanane ndrawasi. Niki mau pas nyekel tangan kula dumadakan Mas Barjo ambruk nglimprak. Ujare Nikita. Busanane kabeh pawongan sing ana gunung kuwi bubar. Bengi kuwi Barjo digotong medun nganggo tandu. Nuli digawa menyang rumah sakit. Nikita mung nyawang lungane ambulan karo delek-delek.

0: Halo sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya siang niki sahabat Citra, pepanggian malih karo Mas Vijayan Dede nggih sing siap ngancani aktivitas lan kegiatan sahabat Citra sedemawon nang program campur sari sak pore marem tenan. Nggih sahabat Citra, nganti jam kali siang pokoknya dikancani niki karo teman-teman Jawi, teman-teman campur sari ini sing jos gandos gawe sumringah. Pokoknya sing tasih nyambut gawe, sing tasih santai nggih, sing tasih apa malih nggih. Kletakan ya apa wae lah pokoknya niki sahabat Citra nek campur sarian ya jos gandos pokoknya gawe sumringah. Niki cuacane lho linggo rada mendung sahabat Citra mbuh niki. Iso wae ya Jawa. Tapi iso wae ya panas malih niki sahabat Citra nggih. Soalnya saat ini kini ku sahabat Citra cuacane pancen pancarobah. Kadang-kadang ya panasnya luar biasa, kadang-kadang nek Jawa ya niki jawane ya luar biasa sahabat Citra. Tapi ya kata niki panas nggih sahabat Citra, soalnya niki ya musim kemarau. Nek musim kemarau ya kata panas niki sahabat Citra, dadi ya rasa gumun, rasa heran niki sahabat Citra nggih. Mugi-mugi sing dagang es ya laris manis Tanjung Kimpul. Kaya Mas Arif niki nggih, wis sumringah tenan nek musim kemarau sak niki sahabat Citra. Lihat terus piye nek dagang bakso ya penak-penak wae, kapan wae-wae ya yo penak, arep udan yo penak, niki arep panas yo penak. Sing ra penak niku nek arep tumbas tapi ra duwe apa-apa, nah niku sing ra penak sahabat Citra. Nggih, monggo niki kagem sahabat Citra sedaya mawon sing pengen request tembang Jawi, tembang campur sari ini tanteni neng via telepon neng 0733451977. Pokoknya kagem sahabat Citra sedaya mawon jolali niki nggih passworde agar ilus drop marem tenan sekali. Nggih niki kayane wis enten sing gabungan neng via telepon. Halo, campur sari sapore
1: Pak
0: Ilustrop,
1: marem tenan.
0: Marem tenan, segang siang niki Mas Armono.
1: Segang siang
0: oke
1: Mas
0: Bija. Wah, terus alhamdulillah saya kulo sehat, nge. Kayaknya wis rada suwi nih kira ngobrol karo kulo nge. Ya. Nah, tasik napa saat ini aktivitas niki Mas Armono?
1: Tasik ngantuk niki Mas.
0: Lah ngantuk ya pipun niki lho, ngopi masih.
1: Sedang nonton bola.
0: Wah, ya wes nek wes nonton Piala Dunia niki nggih wes pokoke ngantuk. Soalnya Piala Dunia niku teng pira niku teng Amerika Serikat niku nggih, terus neng Kanada karo napa niku? Meksiko, nggih Meksiko. Dadi niku waktune ya ket isuk nganti wengi ketemu isuk malih. Nggih. Pokoke nek sing seneng nonton bal-balan ya niku wes pokoke isuk ketemu isuk malih pokoke. Nggih, monggo niki Mas Armono.
1: Ya, Mas.
0: Tembangin apa niki?
1: Tembangin nyuwun sing ori saking Didi Kembar Mawon.
0: Sang Guni. Sang Lingso Tresno nggih.
1: Nggih.
0: Lingso ngene nggih.
1: Nggih,
0: nggih. Heeh, nggih mangke diputerno nggih.
1: Nggih.
0: Sam sapane monggo.
1: Salamane kakembar iki, kakembame, kakembang kakembang, kakembang yono, kakembang doya, pada diwaluyo, Mas Abel, Mas Arlato, Mas Aripulo, Mas Aladin, kakemas Parmen, kakem Mas Benny, kakemas Sandy, kakem Budini, Mbak Atini, Bu Sumarni, kakem Mama Isla, kakem Mama Depan, kakem Mbak Wijianti, Mbak Kus, Mbak Hindi, Bapak Tima, kagem sedaya mawon Mas.
0: Sedaya mawon. Spesiale kagem sinten iki nggih?
1: Spesiale kagem Mas Pica iki ngaya tugas kantor sampurna mawon.
0: Matur nuwun nggih.
1: Nggih, matur nuwun iki iki betul Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki nggih Mas Armono saking kawasan Sukakarya. Wah, luar biasa jos gendo semangatnya luar biasa. Panjur mali alu campur sari sapuri. Warung tenan sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Heeh, kali sinten iki nggih Pak? Pak Amir nggih. Mboten nggih.
1: Ya SS.
0: Oh, Mas Indra SS. Wah, suarane rodok-rodok pancen robah tenan iki. Mas Indra.
1: Nggih.
0: Tasik nopo sak niki yang tipitas Mas Indra?
1: Iya leye mau.
0: Leye. Wah, leye karo nyerobot kopi, gek tambah susu nih. Wah, pokoknya enak niku.
1: Enak tenan.
0: Lah enak tenan karo leye-leye karo ngopi lan nyusu. Ngopi susu diaduk terus siji. Nggih. Mangga niki tembangin apa?
1: Mbah Dukun enten.
0: Lha kok Mbah Dukun iki pripun campur sarian Mbah Dukun?
1: Niki
0: campur sari niki. Nggih,
1: minggat.
0: Minggat, nggih, minggat.
1: Sri kapan kuwi bal.
0: Oh, mangke diputerno nggih sing saking soni jos nggih.
1: Buat kirim, buat Mas, salam tugas, salam kenal dari Mas Indra SS. Buat Harmono di salam kenal, buat Arlanto, Aladin, buat buat Mbak Pus juga Mas suaranya, buat Mbak Angel Mas suaranya juga, buat Mas Marno di Bunga 2 mana suaranya. Buat Mbak Sili Pirang yang ada di Bumai 2, salam kenal dari Bang Indra SS. Buat Bu Sumarni yang ada di Bumai 2, buat Mbak Iis juga di Bumai 2, buat Mbak Bianti yang ada di Lesti, buat Sedoya Mawon,
0: Sedoya Mawon
1: juga yang ada di Bumai 2. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mas Indra SS saking kawasan SS nggih sahabat Citra ya wis gabungan lagune mangke saking Sony Jos Sri kapan kowe bali Sri nggih monggo. Halo campur Sari sapore.
2: Hari ini sudah marem
0: tenan. Marem tenan segan siang Mama Depan.
2: Nggih.
0: Eh, pripun kabare niki Mama Depan? Alhamdulillah. Nggih ta sik napa sakniki aktivitas niki Mama Depan? Hah?
2: Tangi turu.
0: Oh, tangi turu suarane lho cilik teman. Mangga tembangin apa niki Mama Depan?
2: Jaluk Dik, Mas.
0: Oh, jaluk Dik. Weh, jaluk Dik.
2: Si Intan Jaga.
0: Jaluk Dik nggih.
2: Nggih.
0: Weh, jaluk Dik. Mboten enten niki. Sampai
2: sini
0: Intan Caca. Ja. Kasih. Wis enten niku lho. Wis boten enten iki.
2: Enten biasane kali Mbak Wina.
0: Oh, njaluk Dik nggih. Oh, enten iki. Heeh. Nggih, kurang teliti niki mau nggih. Heeh.
2: Intan Caca nggih.
0: Oh, Intan Caca niki. Aku iki eling-eling ta eling-eling niku kaya enten soalnya niki lagu biasanya sing request niku Pak Yono. Mulakno wis tak siap no. Tapi lali kula kok nang endi ngene. Nggih, monggo.
2: Salam ika ke Mas Hermono wau, kembaran.
0: Oh.
2: Amin.
0: Nggih.
2: Iki Mbak Kus. Kata
0: sedoyo mawon spesiale kagem sinten niki?
2: Mas Wijay, tukang yak lae tugas.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mama Depan nggih saking kawasan Kidul Wonorejo. Njaluk Dik. Iki tembang requestane Pak Yono mbiyen iku nggih tak kira njaluk adik. Soalnya Pak Yono iki wis wayahe njaluk adik ngono. Monggo lanjut mali halo campur sari sapuri. Marem tenan Bunda Deni. Wah niki lho. Awe gayeng niki. Lancar gabungan terus nih.
2: Lepas tangi turu buka radio krungu.
0: Nggih, wis pokoke sak urunge mangkat niki nggih. Heeh, biasane jam-jam ngene. Monggo.
2: Cinta tak terpisahkan.
0: Cinta tak terpisahkan.
2: Nggih.
0: Saking sinten niku nggih? Saking Cak Dikin nggih, mangke diputerno. Monggo salam-salami.
2: Salam kagum sedaya kemawon sugeng siya. Aku mang siji sing main tukang ngantos paripunanipun.
0: Nggih, niku mawon nggih.
2: Nggih, sampun ngoten mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Bunda Deni saking kawasan Marga Mulia. Tembangi niki cinta takkan terpisahkan. Weh, pokoknya neng alun-alun. Pokoknya cinta takkan terpisahkan niku lagu favorit Mas Wijay niki sahabat Citra. Kemangga niki sahabat Citra niki langsung tak puter tembang sing wis request saking via teleponi. Pokoke kagem sahabat Citra ning kene wae jarang dinding nggih. Pokoke ra puteran terus barisan yang 100,6 Citra FM Lubuk Linggo. Didi kebot Lingso Tresno.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, labanya yang baik sekali. Bahkan S1

0: Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, touch center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Tips sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

Tunggal terus kali kemarin Citra FM Lubuling, gak sahabat Citra, atas yang program campur sari sapuri marem tenang. Gini kiwi sambil jam kali siang niki sahabat Citra yang program campur sari ini monggo kagem sahabat Citra. Saurungnya niki Mas Wijen Yuan pamit niki langsung mawon sapa-sapa nih via telepon nih. Halo campur sari sapuri. Oke lanjut malin ini sahabat Citra, lu campur sari sapuri.

0: Nggih sahabat Ciras, jajal nggih tunggal maling nggih sahabat Ciras. Lu campur sari sapur nggih. Marem tenan sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nah, suarane kok cilik temen iki.
1: Teko Mas Hadi Saputra di Sumberarta.
0: Oh, Mas Hadi Saputra Sumberarta nggih. Nggih. Heeh, tasen napa niki, Mas?
1: Leye-leye mawon.
0: Leye-leye wis rada suwi niki ra krungu suarane nggih.
1: Nggih.
0: Ah, mangga Mas, niki tembangin apa?
1: Ngidang pentol.
0: Ngidang pentol nggih.
1: Nggih.
0: Heeh, salame monggo.
1: Salame buat sedaya mawon lah. Ngerken acara ini buat yang di rumah, salam panjang dari Mas Hadi Saputra di Sumberarta.
0: Nggih, mantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantun nuwun iki Mas Hadi Saputra saking kawasan Sumberarta sahabat Citra nggih. Nggih sahabat Citra niki matur nuwun sing wis gabungan ning via teleponi ning program Campur Sari Sapori marem tenan. Mas Vijay nyuwun pamit niki soal wis wayahe. Wis wayahe nyuwun pamit niki nggih wis sampe jam 12 siang nggih. Soal iki bareng kita sinten program selanjutnya dadi ning kene wae rapat tenan terus barisan yang 100.6 Citra FM Lubuk Linggo. Mas Vijay nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintar sinta anak lanang.

koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya. Padahal, dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
3: BPJS Kesehatan.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki

0: membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: kabar e? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
1: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: anti inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26 sehat, go go go.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Oke Bu, suwun.
2: Napa lho Pak, kok luwung mas ngoten lho jenengan ki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo pangkon obat lho Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
4: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: pesan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Tuh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak.

0: salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: Diki cuma nganurut karena anjuran sadarek-sadarek. Amun tosep obatna sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Amun di lambungnya tegis luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Kalau asli
0: nak mah apa? Patut cek eta mah mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perihna gitunya. Agar irus drop etanya. Alhamdulillah, nah abdi eta isuk saacan tuang eta minum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes.

0: Bungkul ti abdi agar ilus dropnya. Amin. Tos sakitu wae lah ti abdi. Ulah poho nomor abdi bising ti percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukan Pak YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Citra FM, Citra budaya bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
7: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop dari bahan kaya mandu dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apsus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: bahagia.
1: Ya, rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriah kloseris seperti selte, hijau, dan drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelapa.

0: yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat Art Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: ini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan. Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam

0: bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Iftar, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CVM.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa
2: sifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta
3: obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
2: Saya pakai Mobile JKN.
3: Saya pakai Mobile JKN.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile
7: Daya Bangsa.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatif.
0: Dari mana Pak Alatif?
1: Dari Kelurahan Airitem, Pangkal Pinang.
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka telepon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
0: Sebelum minum Agrilus jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agrilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
0: luar biasa
1: deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
1: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf Bapak, aktivitasnya
1: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 4300 Pangkal.
2: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim.

0: Ini semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja. Akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM.
2: Citra Keroncong, simbol karismatik kenangan sepanjang masa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Goyang digoyang cuma di Citra. Goyang Morinda. Goyang Morinda. Asik kok.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil. Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
8: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
7: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
8: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
7: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
8: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
9: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
10: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
9: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
10: Kalau akreditasinya cak mano?
9: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
10: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
9: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
10: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar banyak.
11: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

Dusun 1, Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
2: BPJS Kesehatan.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Anselmon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Hit buruan order sekarang.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa Ibu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
8: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya Bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Awan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
6: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Keluarga Sehat Indonesia, payudara.

0: tumor payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Muda.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra, budaya

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar.

Kura-kura dalam perahu, ada maksud dalam hatimu. Apa kabar sahabatku? Jumpa lagi dengan Dedik Juna yang imut dan lucu ya. Itulah tadi sajian persembahan bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra di Jumat 3 Juli 2026. Tentunya kita mendengarkan Pura-pura dalam perahu ya. Tapi kalau Juna sih ya, menurut Juna lagu Lesti yang baru ini tuh terlalu melo gitu ya, kurang gimana gitu ya, kurang enak untuk pasaran yang zaman sekarang tuh, yang lagunya tuh ngebit-ngebit ya. Baik, bersama Lesti tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Cun akan menemani semua sahabat Citra untuk menikmati lagu-lagunya ya. Dan juga saat ini cuaca kota Lubuk Linggau ya sedang panas dingin ya, Cun aja sampai yang hati ini ya, masih peluh ini, masih feel ya. Apalagi buat para penonton setia live Juna ya, yang mana Juna malam tadi itu hingusannya barbur ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan baik, karena Juna menggunakan yang namanya Agarilus, produk yang sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita sehingga selalu sehat dan juga seimbang bersama Agarilus Series Indonesia. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Agarilus merupakan herbal yang sangat dahsyat yang mana bisa meningkatkan imun dan daya tahan tubuh kita dan juga bisa membuat kita awet muda dan juga glowing. Karena seluruh rangkaian Agarilus memang diciptakan untuk kebutuhan sehari-hari agar bekerja dengan bagus. Untuk itu, dapatkan segera produk Agarilus mumpung ada promo guncang berhadiah di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau, di Gerai Sehat Agarilus 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, jika kita menggunakan Agarilus, maka apabila kita mengalami penyakit yang serius akan diusir dengan hus-hus. Mengapa bisa begitu? Karena Agarilus ini ada efek balancing yang akan menyeimbangkan fungsi organ tubuh, dan juga Agarilus ini sangat bagus untuk memproteksi kita dari kuman, bakteri, virus, dan juga penyakit. Penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes, gangguan mata, dan juga gangguan ginjal. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ganjal kehidupan sehari-hari kita agar lebih sehat dan juga berhasiat serta bermanfaat dengan menggunakan produk Agarilus Series Indonesia. Dapatkan segera di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau, di 102,6 FM Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Iya, sahabat Citra, barusan saja juga kita mendengarkan lagu kedua. Kalau tadi itu lagu dari Lesti, Pura-pura dalam Perahu. Kalau Juna sih jujur ya, sebagai penikmat lagu, udah kurang gitu menikmati lagu yang menye-menye itu ya. Lagunya menye-menye. Jadi Juna lebih suka lagu-lagu Lesti itu ya kayak Kamu Kok Begitu Menawan. Nah, itu Juna suka lagu yang itu ya. Terkesan egois ya. Kalau terlalu untuk menye-menye dan selalu klasik, Juna kurang suka ya. Karena hidup ini kita butuh hiburan ya. Kalau dengerin lagu menye-menye terus, kayak hidup kita jadi lembek ya. Tapi berapa untuk Lesti ya, dengan lagu menye-menyenya dan Kura-kura dalam Perahu tadi, Juna kasih nilai 8. Yang terus membekas dalam pikiran. Nah, ini kalau lagu-lagu satu-satunya Permaisurimu ini sempat menjadi trending karena ini sempat menjadi soundtrack film Lesti bersama suaminya bermain adu sinetron ya. Oke, yang mana dia ini populernya itu di tahun 2024 kemarin.

ada di Kabupaten Kepayang, Empat Lawang, Curup, Bengkulu, Jambi, dan juga Muara Bungo, Lampung ya. I love you forever. Ya, ngomong-ngomongin dengan Lesti, sahabat Citra, tentunya malam hari ini kita akan bergosip tentang penyanyi dangdut yang memiliki prahara, salah satunya Lesti. Di awal karirnya sempat mengejutkan kita, tiba-tiba dia sudah menikah siri, lalu menikah dengan siapa? Rizky ya namanya. Siapa ya? Rizky apa namanya Lesti ini ya? Lupa deh adek ya, nama lakinya itu. Siapa dong, tolong? Rizky Bilar ya. Nah, namun di awal pernikahannya, kita sempat dihebohkan dengan gosip, bahkan nyata ya, bukan hanya gosip, bahwa mereka terjadi cekcok sampai muncul keluar lagu Abang Banting Dede, Bang Nenoneng Noneng. Nah, berarti Lesti pada saat itu mengalami KDRT ya. Namun wallahu alam ya, karena jodohnya mereka kuat, mereka tidak jadi bercerai, padahal kemarinnya mau bercerai ya. Dan ketika prahara ini, Lesti sudah memiliki satu buah anak yang sangat lucu, namanya Abang Al ya. Namun setelah perkelahian dan juga setelah dia dengan Bila ribut ya, alhamdulillah ribut yang manis tersebut memberikan kedewasaan dan juga menambah dua pasukan lagi. Jadi anak Lesti sekarang udah ada tiga ya, Abang Al yang pinter, lalu yang ujung-ujungnya Juna kurang tahu ya, karena kurang diekspos gitu ya sama si Lestinya. Dan ketika dia sedang menyanyikan satu-satunya permaisuri ini, keadaan Lesti sedang berbadan dua. Nah, jadi sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya, dapat kita ambil pelajaran ya, bahwa pertengkaran dan juga keributan itu bisa diselesaikan dan juga bisa menghasilkan suatu kedamaian apabila ada koreksi ya dan juga perubahan diri. Jadi jangan galak begoco ya, itu ya. Begoco boleh, tapi ambil sisi positifnya gitu. Apalagi kalau Juna lihat dari kasusnya Kak Lesti dengan juga Kak Rizky Bilar ini, mereka ini ribut tuh di awal rumah tangga kan, egonya masih tinggi gitu ya. Mungkin halo Bebep ya, Juna juga masih sering ribut sama Bebep ya. Tapi ya begitulah namanya bumbu-bumbu cinta. Bila cinta menyala. Baik, kalau begitu Juna sapa dulu untuk semua sahabat Citra. Silakan bergabung bersama Juna di 0733 451977. Jangan lupa passwordnya Citra Dangdut Agarilu Silte, membuat kita sehat, segar, dan juga semangat. Juna ucapkan salam untuk abang kita, Abang Marwan. Halo dulur, Sahrul Gunawan. Dulu ada Sahrul Gunawan, artis satu ya, penyanyi, pemain film Jini O Jini, Jin Janjun ya. Juna dong Jin Janjun ya, ya. Thank you buat Abang Marwan ya. Jangan lupa di gasur-gasur layar ada juga Lingga RR juga, selamat malam Sabtu ya. Dan juga ada Ganda Kusuma Jayanti ya, dari Pondok Pesantren Ulinuha Jaya, yang mencetak generasi berkualitas bersama Juna Kamila Luas Entertainment. Jangan lupa, pilihan tempat pondok pesantren terkini hanya Pondok Pesantren Ulinuha Kota Lubuk Linggau.

Iya, dan juga kembali Jonas Sapa ada Mas Romansa yang sudah bergabung dengan kita dari PUT ya. Dan juga di sini banyak banget teman-teman yang sudah bergabung bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Langsung aja menghubungi Juna untuk memiliki tembang dan sapanya di 0733451977. Dan juga ada Ayu Lingga yang mau minta lagu Candu. Idi ya, candu-candu ya. Canda merdu bersama Juna, Juna Candu. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Juna juga mau sapa buat Kak Ya Mayang ya. Oke, yang sudah bergabung sama Juna. Dan juga ada Galang PUT. Halo Galang, selamat malam. Tentunya selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

Ampun Kak Boy ya, apa kabar? Ada lagi sakit, ada lagi sionop itu ya Kak Boy ya. Semoga Kak Boy dan keluarga semoga selalu sehat dan juga bahagia. Dan juga selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

Iya, yeah, dan juga aku mau sapa dulu nih orang dari keluarga Waogol ya, Kak To. Oke, okay. Kak To nih dari mana Kak To? Dari Kota Padang ya. Oh ya Allah, kambel nyambang nyambang. Wah. Agem nih anakku dengan Kak Boy aku nih ya. Romansa juga boleh ya. Oke. Okay. Nah, ini tema kita malam hari ini adalah dangdut dan kontroversinya. Ternyata ya, dangdut dan kontroversinya ada Ridho Roma juga, anak dari Raja Dangdut Roma Irama yang memiliki kontroversi karena dia sempat terkait kasus narkoba. Seperti apa sih lagu dari Kak Ridho Roma? Juna sudah siapkan lagunya ini sangat syedep. Juna juga syuka dan khas banget ya. Dan lagu ini pernah Juna nyanyikan untuk mantan Juna dan dia syuka banget katanya ya. Katanya dia syuka dan gak bisa lepas dari Juna, bahkan sekarang pun nak ngajak balianku kawah karena aku sudah ada yang baru. Ini dia ya. Mohon maaf mantanku ya. Jadi kita dengarkan dulu ya lagu dari Kak Ridho Roma, judulnya adalah lagu dari bapaknya dulu ya. Judulnya dari Kak Ridho Roma yang sempat terjangkit dan juga terseret kasus narkoba. Ini lagunya enak banget kalau Juna MC, Juna nyanyi di wedding ya. Judulnya adalah Dawai Asmara. Oke, dipalau-palau untuk romance ya. Sehat selalu, kapan karaoke lagi ya. Gelas yang retak tak boleh ya, tak boleh gelas retak buang, tak boleh dipakai nilai luko bibo ya. Oke, kalau begitu Dawai Asmara dari Ridho Roma semoga bisa mengobati sakit dan juga lelah kita sehingga asrama itu akan menyatu ya Risma di dalam dawa yang indah bersama Kak To dan juga teman-teman di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Dangdut Agarilus Selte. Membuat kita sehat, segar dan juga semangat. Kalau begitu langsung aja, inilah dia 102,6 FM Lubuk Linggau Dawai Asmara. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Memang cinta itu indah, apalagi kalau mengalir dengan syahdu. Untuk itu jangan tertipu dengan cinta yang buta karena bisa membuat kita jatuh sakit dan juga menderita. Bersama Ridho Roma, inilah dia Dawai Asmara.

juga. Ah, sebuah damai bersama lagu Dawai Asmara yang begitu indah di 102,6 FM Lubuk Linggau. Tentunya malam hari ini membuat kita tuh istirahat dengan sehat, sejahtera bersama Agarilo Series, membuat kita sehat, segar, dan juga semangat. Baik sahabat Citra, mari kita halurkan salam dan juga sapa agar live kita lebih berdaya guna. Ada Kak Guntur ya, mau kirim salam sapanya buat ibu dan bapak tercinta yang telah membesarkannya, menjadikannya seorang guru. Ini rekan seprofesi saya. Salam Kak Guntur untuk emakku Suraida ya. Oke, Ibu Suraida, Ibu Suraida, ada panggilan. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Kita salam juga nih buat Kak Epriansa yang sudah mendengarkan kita. Nah, dan juga ini buat Lingga RR, makasih doanya ya sayangnya, udah mendoakan Juna ya. Juna tadi lah ngadu dengan Beb, Beb nak balik, Beb nak ngawani aku, Beb nak ngantar ku hiaran malam Kak ya. Tapi ku kate dula banyak gawiannya, ku nilai itu sonop-sonop manja ya. Gisuk HP tau selesai, ledu nu mau Beb tuh ya. Ya Allah, perhatianan Beb aku lur. Buat Beb aku yang lagi kerja dan malam ini kedapatan lembur, saya selalu, besok kita makan dan libur. Oh bukan lagi ya. Boleh banget ya. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kira-kira siapa lagi nih ya artis dandut yang punya kontroversi? Ini yang satu ini enggak kalah kontroversinya. Ada Dewi Persik ya dengan Cinta Merah Jambu, yang mana dia ini waktu Lebaran Idul Adha sempat kurban ya. Namun kurbannya itu ditolak dengan berbagai alasan dan ribut di media ya. Bahkan janda dari Saipul Jamil ini telah menikah berapa kali, dan penampilannya itu sangat sensasional bagaikan Juna, semakin tinggi semakin baik, dan juga banyak netizennya. Kalau begitu langsung aja ya kita dengarkan ya Dewi Persik ya dengan Cinta Merah Jambu. Siapa nih yang mau dikasih merah jambu, ayo. Oke deh, kalau begitu inilah dia Dewi Persik dengan Cintaku Hanya Kamu, Cinta Merah, Merah Jambu. Neng neng neng neng neng. Oke ya. Oh ya, Juna tadi lupa ya, ada Kak Roman ya yang mau kirim salam buat teman-temannya. Tapi ini terlalu ke bawah karena terlalu banyak yang tapping-tapping ya. Langsung aja kalau begitu Juna kasih dulu buat Kak Roman ya, dan juga buat teman-teman yang lainnya ya. Kak Romansyah mau kirim salamnya buat Romi ya, dan juga buat Andri ya, dan semua pendengar setia Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Kalau begitu kita merah jambuan dulu yuk sama Dewi Persik. Ya ini juga ada Kak Kiara, salam-salamnya buat keluarga di Trans Bukit Batu Ulak Tanding di Kayu Ara, salam dari Curup ya. Dan juga ini ada Kak To, salamnya buat seluruh jajaran Dinas Pendidikan Rejang Lebong. Halo ya. Dan juga mantan Bapak Bupati Rejang Lebong yang kemarin pernah pakai MC-nya Juna di pernikahan anaknya ya. Oke, salam untuk pemerintahan Rejang Lebong dan juga Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, dan juga para perbankan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kalau begitu mari kita bergoyang dulu ya bersama Dewi Persik, Cinta Abang Jambu. Tarik seis semongko. Yo, Mbak Fitri.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau dan juga di Goda Dangdut Agaril Selte, sehat, segar, dan juga semangat. Thank you buat teman-teman yang udah bergabung. Dan Juna aja kembali untuk bergabung, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Dan juga jangan lupa passwordnya, Dangdut Agaril Selte, sehat, segar, dan juga semangat. Ya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kita masih membahas tentang kontroversi artis di dunia perdangdutan. Ada salah satu penyanyi dangdut yang baru, ya. Dia ini jebolan dari The Academy, ya. Dia ini dua saudara, ya. Dan dia ini memiliki kontroversi menikah lalu kawin lagi, ya. Namun anak dari pernikahan dia itu tidak diakui, ya. Oke. Dan dia ini sangat dekat sama Bunda Iis Dahlia yang nyanyi marhaban tiba lucu ya kalau Bunda Iis Dahlia ya.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Oke, tentunya di Citra agar real silty, sehat, segar dan juga semangat. Semua sahabat Citra bersama dengan gosip dari Juna juga tentang kontroversi artis dangdut. Namun sebelum ada kontroversi, Juna mau kirim sapa salamnya juga buat semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Oke, kalau begitu kita salami dulu nih buat Galang ya, buat LG31, buat Winda. Halo juga Winda, apa kabarnya sayang ya? Semoga sehat selalu ya, dan juga semoga selalu happy bersama Juna dan juga Juna Candu, Canda Merdu di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

Asik ya. Kenapa pernikahan Juna jangan cepat terjadi? Karena banyak yang sayang sama Juna. Nilai melaku nikah ya, bahoma itu. Banyak yang cemburu. Aku sudah menyerahkan hidupku padanya. Ya. Tapi untuk pernikahan Juna, semoga nanti pernikahan yang abadi dan lama ini ya, jangan sampai ada masalah karena Juna menikah sudah dewasa ya. Dan Juna minta nih kepada my homa nile ya. Jangan terlalu mengekang dan biarkan Juna masih tetap berkarir di dunia entertain yang sudah mendarah daging. Dan biarkan Juna mengajar dan juga mendidik anak-anak Juna ya. Iya dong, makanya gak apa-apa nikah telat, yang penting tepat. Daripada cepat-cepat, cak artis kita si kok ini, Rizky Rido, yang si Rizky ini nikah, cerai, nikah lagi. Nah, yang Rido ini baru nikah lagi. Padahal mereka ini adalah artis baru loh, remaja. Tetapi kenapa sih ya dia ini, apa ya namanya, mengalami yang namanya pasang surut kehidupan yang serius seperti orang sudah tua gitu ya. Ya, yang namanya juga pengalaman hidup, kita nggak bisa tahu mau seperti apa hidup kita nanti ya. Mau seperti apa perjalanan kita, mau seperti apa noda yang terkena kita ya. Karena hidup ini harus disyukuri dan telah terjadi dalam kalamullah ya. Dan juga dalam rahasia Tuhan. Untuk itu, tetap semangat menjalani hidup ini, jangan pernah putus asa dan nikmati segala yang terjadi, tanpa mundur tetapi hadapi, hayati dan nikmati. Oke, buat kita semua, inilah dia ada lagu dari Rizky Rido, Cinta Yang Kembali. Dan lagu ini merupakan salah satu lagu favorit Juna karena Juna suka sama musiknya dan juga dengan suaranya. Oke, untuk Cinta Yang Kembali, kita harap dapat terjaga lagi dan tidak menyakiti.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, tentunya di malam hari yang sangat bahagia Jumat 3 Juli 2026. Nah sahabat Citra, itulah tadi lagu dari Rizky Ridho yang memiliki kontroversi menikah masih muda tetapi sudah cerai. Aduh ya. Ya, dibalik keputusan cerainya, kita doakan saja semoga ada hal yang positif ya dibalik hal itu ya. Jangan sampai menikah cerai ini menjadi tren bagi selebriti ya, yang tidak punya prestasi tapi memiliki aksi yang tidak patut untuk dicontohi ya. Bijak nyan Bibo Juna habis makan ikan ya. Ikan apa? Ikan nila. Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Selanjutnya kira-kira ada siapa lagi ya artis dengan segala kontroversinya? Menurut Juna, artis itu punya kontroversi dan juga masalah. Namun, yang kita bahas saat ini adalah yang benar-benar terup dan juga terupload ya di telinga pendengar dan juga media massa. Kira-kira siapa lagi nih artis dangdut yang punya kontroversi? Oh iya, ada satu lagi. Ini sempat melibatkan media dan juga sosial ya. Karena dia ini digosipi ya, artis yang menelantarkan anaknya. Anaknya jualan donat, dia jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ini pas banget nih untuk para netizen yang nyinyir ya. Bersama Radio Citra, mari kita dengarkan Anissa Bahar yang sudah kawin beberapa kali ya, lalu berebut hak asuh anaknya sampai dia pun ngomong, aku dijauhin ku gak apa-apa, aku dikatain ku gak apa-apa. Ya, jangan dengerin Juna deh, nanti hujan kalau Juna nyanyi ya. Kalau begitu langsung aja kita dengerin Anissa Bahar dengan aku gak apa-apa ya. Oke, aku gak apa-apa deh, bener-bener gak apa-apa ya. Kalau begitu gak apa-apa, kita bergema dulu bersama Radio Citra di 102,6 FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Dangdut Agar Ilus Selte, sehat, segar, dan juga semangat. Jangan kemana-mana, I will be coming after this commercial song. Jadi tetap bersama kami di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa, Nggak Apa-apa dari Anissa Bahar.

Aku dijauhin gak apa-apa dari siapa nih penyanyinya? Anissa Bahar ya, enak banget ya lagunya ya. Bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Aduh ya, Anissa Bahar ini sebenarnya suaranya itu khas ya, pulen, lembut gitu ya. Cuma badannya aja yang kurang pulen ya. Tapi ketika dia masih gadis ya, masih muda, waktu mengawali karirnya dengan goyang patah-patah ya, aduh bodinya ahoy yahut ya. Aku tahu lagu Anissa Bahar itu yang ini, yang ketika dia masih baru-baru itu ya, Bang Kribo, coba dengar laguku, lihatlah goyanganku, kau selalu menunggu setiap laguku. Ya maklum, mantan biduan pesona. Balik lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ya, sahabat Citra, artis dangdut yang terakhir yang penuh kontroversi adalah Pia Palen, yang mana dia sempat mengalami kegemukan yang sangat luar biasa dan sempat digosipkan operasi plastik dan juga tidak bagus ya. Bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, fakta apa lagi sih tentang Pia Palen ya? Oke, tentunya Pia Palen ini berprestasi, enggak kayak netizen ya yang banyak basa-basi dan menghina mencaci ya. Dan Pia Palen ini juga albumnya itu yang paling booming itu

Iya, ya. Jadi Pia Palen. Oke. Nah, ngomong-ngomongnya Pia Palen, di sini dilansir dari CNN Indonesia, Pia Palen memiliki beberapa kontroversi seperti tuduhan plagiasme pada lagu populer Sayang serta kritikan melalui media sosial terhadap metode penjurian di sebuah Anugerah Musik Indonesia. Makanya Juna ada gelak pening mendisuruh jadi juri-juri itu ya. Kalau misalnya programnya udah bagus, Juna malas ya itu ya jadi juri-juri ya, jadi MC-MC, men banyaklah ributnya daripada duitnya. Oke, lagu dari Pia Palen, mau minta lagu apa nih teman-teman ya? Lagu terakhir dari Pia Palen ya. Pia Palen itu ada lakinya ya. Lakinya itu kita pasangkan lagunya suami istri ya. Oke, Iran 06 halo ya. Dan kembali Juna hadirkan salam buat semua sahabat Citra ya. Apa ya? Buat semua sahabat Citra yang sedang mendengarkan, ada Kak Lingga, ada yang di Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan ya. Dan juga untuk semua sahabat Citra yang ada di Curup, Bengkulu ya, Jambi, SBI, SBU ya, PUT dan semuanya yang ada di Pasemah, Empat Lawang ya, Jambi, Bengkulu ya, dan semuanya aja deh, Musirawas, Muratara juga jangan lupa. Kalau begitu biar adil nih, kita pasangkan lagu dari suaminya dulu ya, Papinka. Mengapa mudanya dirimu mendua, relakanlah saja ku tetap menerima. Baru setelah itu lagu dari bininya ya, Papinka. Oke, setuju gak dengan lagu Papinka ya? Yuna sih suka banget sih dengan album Papinka. Album Papinka ini ketika itu ya, dia ini terkenalnya di 2012 ya, ketika Juna masih SMA. Jadi bingung nih ya, mau pilih yang mana ya, Di Mana Hatimu atau Cinta dan Luka ya. Kayaknya Di Mana Hatimu aja ya. Di Mana Hatimu tuh enak banget ya. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita dengarkan lagu Papinka, suami dari Pia Valen yang sungguh luar biasa. Sekarang udah gemuk berisi, udah kurus lagi. Memang kalau orang sukses ya, badannya gemuk berisi ya. Bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, inilah lagunya. Yuk kita bergalau. Hai mata.

0: Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di Radio Citra. Citra, agar ilusil tidang dutnya membuat kita sehat, segar, dan juga semangat ya. Sahabat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi berbagai deretan artis-artis dengan segala kontroversi ya. Semoga kontroversi tersebut membawanya kepada kebahagiaan dan juga kekuatan. Karena tidak ada yang namanya musibah dan juga ujian yang tidak menyelamatkan dan juga tidak bisa dipecahkan ya. Oke, kalau begitu sebelum Juna tutup nih, Juna mau kasih lagu dari Pia Palen. Namun sebelumnya Juna mau kirimkan salam ya buat Kak Ren 1309. Oh, Randy ini, apa Renboy ya. Ini salamnya buat semua teman-teman aja, Agus Gacor, Risto, Noberto Pipi ya, Ria Herianto, dan Mirasi Durian Mas punya. Oke, untuk orang Durian Mas, semoga sehat selalu. Dan juga selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Engkau kembali sayang, nanti memutih.
0: Baik, kalau begitu sahabat Citra, informasi waktu sudah pukul 21 lewat 6 menit di detik 60 waktu Indonesia bagian Barat. Juna ucapkan terima kasih banyak sekali untuk semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Semoga sehat dan selalu bahagia bersama Radio Citra dan Agar Ilu Series Indonesia. Oke, Juna mau salam nih buat Lupi, I love you, kesayangan aku. Nah ya, semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra tentunya ya. Dan juga buat Yung Alam, salam terakhir ya buat Randy dan juga Ayu Lingga ya. Dan juga sahabat Radio Citra, ini ada Ayu kita ya, Ayu Lingga RR ya. Dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Terima kasih untuk minat gabungnya di hari ini. Juna mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Dan juga buat Bunga, terima kasih sudah gak bisa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan juga semangat bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya.

0: 102,6 Citra FM.
1: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Warga sehat Indonesia, wanita,

0: masjid. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau 102,6. 102,6 Citra FM.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilucelte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mega Farma, Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: Kumalasari.
1: Alinta. Ma.
2: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, ngapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
4: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu opo tak oseng.
3: Dah bang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
5: Prokanda, produk pilihan agar ilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar ilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: Empahik adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk

0: Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra, budaya bangsa.
3: Campur sari sak pore, marem tenan.

sarisa. Ori!

Kicau manias tunggal atas kali koma nam citra FM lubuk linggau segung dalu sedoyone konco-konco di Mas Diajeng sing tasik lele yeh ya mugo diparingi kesehatan lan keselamatan dino niki dino Jumat ya wengi Sabtu Juna luar biasa senangi iso ngerencangi sadoyo mawon di Mas Diajeng sing tasik ngerungok nih tunggal atas kali koma nam citra FM lubuk linggau ning campur sari sapore marem.

0: Bijen, sani kita senopo, wis madang durung ojo lali madang ge, iki manganani lo, ora ente, ya di entei, sisok gawe mene, kan sani ki wis bulan muda, ya, penai nopo ya kalau bulan muda, dolan, ya, nonton, nopo blonjo, ih, penai ya, sani ki bulan muda nih, cuma liwat wai, kalau kampen sedaya mawon, ra iso nyimpen, nah, Bijen ya, cara menyimpan jawa ala menyimpan duit ala orang Jawa tuh piye ya. Kok aku ra iso ngono ya. Kok aku tuh kalau eneng duit tuh entek ngono lo. Kan ra apik kalau entek tenan ya. Ya wis Dimas Diajeng diaturin ning kene yang karo njaluk tembangi ning 0733 kan gangsal 1977 ya. Aja lali passworde campur sari agar ilus drop sing marem tenan ya. Monggo diaturi dan sugeng dalu kagem sampean sedaya mawon sing tasik ngrungok nih ya, enten konco-konco neng-neng gon Lubuk Linggau ya, yang enten gon Lubuk Linggau utara, timur, barat, selatan, dan juga wonten Jawa ya, Muratara, Musirawa, Sempalawang, Curup Jambi, dan juga Bengkulu, sugeng ngrungok nih tembang-tembang sing apik dan juga anyar neng setunggal itu sekali komenum Citra FM Lubuk Linggau campur sari sapure marem tenan. Oh jelali ya lor ya. Yowis kalau ngono iki koyok nih neng pia telepon neng 0733 kan gangsal setenggal songo pitu-pitu wis muni-muni ya. Enten si arok gabung yuk monggo dihaturi dulu ya. Halo sugeng dalu setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sugeng dalu Mas Gunay.
0: Sugeng dalu nugip
1: hari sapore marem.
0: Wala semangate buol ngono lo ya. Senengane semangate.
1: Semangat terus ini
0: tasik nopo to wis madang urung.
1: Niki tasik jagongan niki Mas Gunay.
0: Jagung karo sapa?
1: Oh, kali Mas Adwaluyo, kake Kang Wayu Jae, kange Mas April.
0: Lho.
1: Iki enten iki suci.
0: Lho, kok kroyokan?
1: Nggih kroyokan iki.
0: Mas enten salam wonten Sinta.
1: Nggih, salame kangge Mas Dune mawon lah.
0: Enten salam wonten Epi lho.
1: Epi?
0: Oh. Iya.
1: Mriku niku.
0: Jenenge mantanmu.
1: Oh, jadi mantan nih Mas
0: Dunai. Enten salam dari Rahmat Wahyu Air Studio.
1: Oh iya Mas Dunai. Nama anu Ibu Sumarmi nih.
0: Oh, karo Ibu Sumarmi.
1: Wongge.
0: Loh, dia kan karo bojone. Bojone di Milora.
1: Oh, boten.
0: Boten. Loh, kok berani wedok kui keluar wengi-wengi ngene?
1: Yoyoan
0: itu. Tasik nopon dek.
1: Nggih,
0: tak sene
1: iki
0: tak jagongan iki
1: Mas Dunai. Panganane
0: opo?
1: Wah, ten kopi, enten roti niki.
0: Njalukno.
1: Mriki
0: lah
1: Mas Dunai.
0: Aduh.
1: Ambo ten kebon cengkeh kok aduh.
0: Oh, alah. Sisa aku dolan ning kono njaluk iwak ya.
1: Yo iya saya yo saiki wae Mas Dunai.
0: Mas enten salam wonten Gara.
1: Lah pokoke kok Mas Dunai wae lah.
0: Yo iki arek ngrungone tembange tembang apa ya?
1: Tembangi. Umpama rondo enten iki Mas Dune.
0: Umpamane rondo, rondo sing ndi?
1: Nen?
0: Rondone sing ndi?
1: Ini mboten enten nggih.
0: Bukan yang di sebelah ya.
1: Sopir truk mawon lah Mas Dune.
0: Oh, sopir truk lho. Arep ning ndi nek lunga?
1: Ajeng-ajeng Jawa niki.
0: Oh, jadi lungone karo rondo.
1: Iya
0: kali. Mas enten salam wonten Mas Sugi.
1: Aduh, salam terus iki Mas Dune.
0: Ini kata Air Studio kalau aro motong rambut, mangkas rambut gratis.
1: Oh, iya, Mas.
0: Awas ya dia ndak motong. Ya wis iki Mas, monggo salame dihaturi wonten sapa wae.
1: Nggih, salame niki kangge sedoyo mawon pen-pen Citra niki Mas. Assalamualaikum
0: Mas. Oke, matur suwun nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Lubuk Linggau niki ke kagem sampean sedaya mawon sing wetenge ngelih kiki ya. Iki ada informasi wonten Mas Sugi sing arep mampir ke warung gorengan dan bandrek Waterpang Abang ya. Iki monggo dihaturi gorengane penak-penak jerini ya. Tapi aku orang pernah dia cuma ya mbacot wae enggak kaya iya piye ya. Ya wis kalau ngono ya mugo-mugo sing nelpon diparingi kesehatan dan keselamatan. Tak angkat meneh ning 0733 kan gangsal setunggal songo pitu-pitu karo campur sari sapore sing marem tenan.
1: Sayang.
0: Yo dihaturi sedoyone kanca-kanca Dimas Diajeng. Halo sugeng dalu. Ya pedot ya. Ya wis kalau ngono tak sapa dulu iki enten Mas Sugi ya. Sing ngapusi janji ya. Enten Lingga, enten Ladang ya. Enten Besti Tiramisu ya. Salam kagem Bapak Sumarno, Kak Hengki, Desma ya, Rahel ya dan juga Kevin ya. Dan juga siapa anak kau yang bungsu tuh Lali aku jenenge ya. Ya atar-atar apa ya. Dan juga iki salam kagem Rahmat Wahyu, kagem Mas Gara ya, dan juga kagem konco-konco di Mas Diajeng. Sing tasih ngrungokne campur sari sapore monggo dihaturi, pasporte ojo lali ya, campur sari sapore sing marem tenan ya. Nah niki enten Desta, Pak. Oh. Yeah. Oke, tangkat meneh ya, monggo sing arep ngrungokne tembange ning 0733 kan gangsal sunggal songo pitu-pitu. Halo, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf, pulsa sampean ora cukup. Matur suwun. Hai, pengantin anyar.
2: Pengantin
0: anyar, enak lagi dolanan karo koncone yo, mangan-mangan mak-makem kok ora ngajak-ngajak iku lo ngono ora bagi-bagi ya.
2: Ya, iki lo kulang-kuling karo bojone
0: rupane. Iya Allah ya Allah. Apalah daya, aku isik setunggal, ora eneng konco-koncone lagi kerja. Idi turuneng di kui ya, turuneng dodone. Bu iki anten dari Ujang Sontoloyo, salame kagem Bu E.
2: Ya, di bojo ora satu pan salam.
0: Rasudi Bu yo, salam karo Ujang Sontoloyo. Ibu kan wis duwe bojo, bojoe api, kerja, tanggung jawab, akeh duite, Bu ya. Yo wis Bu, wong koyo ngono, lambe lamis yo ora iso dipeduli.
2: Wong e Pak, wis anggone Pak, wis aku ora nang omahe Bu cukup gitu
0: yo. Oh, karo Pak Mi silih. Ngono, Waalaikumsalam Bu, enten salam wonten Perdi. Terima ora? Bu enten salam wonten Mas Boy Subianca. Nah Mas Boy kowe ditolak ya, lunga. Ibu kok sekarang sombongi tenanan ya.
2: Lagu
0: maksudnya. Lagune ojo ake-ake siti-siti ae. Lagune tembangnya apa iki?
2: Istikoro.
0: Hah?
2: Istikoro.
0: Istikoro.
2: Istikoro.
0: Astagfirullah, diajak istikoro kok rak gelem ya.
2: Istikoro.
0: Se tak golek se ya. Tembangnya abot lo.
2: Abot enteng ngomong rasa
0: aku ya iki anyar ngrungokno.
2: Anyar seneng enteng ngono lo.
0: Se piye tulisane lali aku.
2: Wijikoro.
0: Wiji. Se tak golek ya Wijikoro. Boten nenten.
2: Nek orene.
0: Sing liyane ae tembang kok angel. Tembang ya aja angel-angel. Mumet ndak ku.
2: Ngudaroso.
0: Piye alah tembangnya tuwi tenan, heeh. Karo aku ora eneng. Aku tembangnya tembang-tembang anyar Bu 2024 sampai 2026.
2: Nyanyi dadi komblo.
0: Mboten enten. Tembangnya sing anyar, Juna. Juna mau tembang lawas.
2: Iki yo anyar, Bu anyar.
0: Boten enten mudoroso.
2: Apa teh ngati?
0: Sing di.
2: Apa ngati?
0: Hah?
2: Antepe ngapi.
0: Aduh. Antepe ngapi.
2: Iya.
0: Aduh, tembangnya ya.
2: Heeh. Lu wis ngapi sampean.
0: Boten enten.
2: Hah? Ya wis nang ngenteni balimu ae.
0: Ngenteni bali mulu ya. Awak wis nduwe bojo kok isih ngenteni bali ya.
2: Ya ngenteni baline bojone to ya.
0: Ile. Jerine lagi tidur, lagi turu bareng. Ih.
2: Nah,
0: usah lagu
2: aku
0: alah. Alah. Enten.
2: Mau aku.
0: Eh,
2: maksudnya.
0: Ya weh, salamnya kagem sopok kiwi.
2: Salamnya
0: kagem
2: pakmin.
0: Bayu jahit,
2: ayo, wih foto bakar, foto ngopo wih.
0: Amin ya rabbal alamin. Podo-podo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bu'e sing tesik kumpul karo Mas ning kebun jengkeh ya. Mas Hadi, bapakku ya. Dan juga enten kolam. Hai Mbak Aisyah, sugeng dalu Mbak ya. Sugeng ngrungokne campur sari sapori monggo diaturi iki tembang-tembangi ya. Oke, Pak Mis, salo Pak Mis, tasik nopo Pak Mis ya. Oke, tangkar meneh. Halo, sugeng dalu. Setunggal itu sekarang kemenem citra FM Lubuk Linggau campur sari sapore. Campur sari sapore.
1: Marem tenan
0: ya. Wonten iki wonten pundi sinten asmane?
1: Edi Subanggo.
0: Hah?
1: Edi Subanggo.
0: Subanggo.
1: Bapak Edi Subanggo.
0: Bapak Edi.
1: Iya.
0: Wonten pundi Pak Edi? Semangos. Iki enten salam lho. Wonten Aisa lho salami.
1: Ya, salam kembali.
0: Nggih, spesiale kagem sapa niki?
1: Salam spesialnya buat semuanya aja.
0: Oke, monggo iki arep njaluk tembangnya diaturi lho. Tembangnya tembang apa?
1: Wong edan.
0: Apa tembangnya?
1: Wong edan.
0: Wong edan, sinten sing edan? Sing edan sapa?
1: Wong edan lah, penyanyinya.
0: Aduh, ya wes salamnya kagem sapa iki?
1: Salamnya buat udah naik tadi.
0: Matur suwun Aisyah.
1: Buat Kadergi, Hatanfar, Mano, Hasanra Ujahid.
0: Kepik
1: Yanti, Kepik Mar, Mbak Kuh,
0: Buat
1: Arjunanya, selamat 3 tahun sempat. Dientengkan jadwalnya.
0: Amin. Nggih, matur suwun. Yuk, pada-pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, setunggal itu sekali komenem citra ya, Pak Mlebok Linggau, nikut hati yang wis gabung karo Juna ya. Enten Pak Edi, njaluk salami edan-edan ya. Ya, aku raruh sopo sing edan ya. Pokoknya ojo edan-edan ya. Sedoyone monggo dihaturi ning 0733 kan gansal setunggal songo pitu-pitu. Sing isok loro, isik loro, jalani ngombe agar lulus ben api kesehatan nih ya. Ya wis kalau ngono ampun timpuni-puni yuk ngrungokne tembangnya sopir iki ya. Kebetulan iki enten driver muda sugeng dalu. Halo ya. Ampun timpuni-puni tetap nengken nih wae ning setunggal itu sekali koma nama FM Radio Citra campur sari sapuri sing marem.

Citra FM Lubuk Linggau campur sari sapore sing marem tenan sugeng dalu para pandeman sedoyone ojo lali ngrungokne tembangi ya ning 0733 kan gangsal 0777 passworde ojo lali ya sugeng dalu kagem Epaluna Artanosa Bayi Ikenzi dari Karang Pinang ya name kabar wong Karang Pinang mujo yam yam be ya sugeng dalu dan sugeng ngrungokne 0,6 kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau campur sari sapore sing marem tenan. Yo monggo diaturi Dimas Di Ajeng yang ngaruk gabung ning kene ning 0733 kan gangsal 0777 aja lali ngrungone tembange ning Radio Citra. Nah, kagem Dimas Di Ajeng sedaya mawon ben duite enggak abis bulan mudo niki, aja lali investasi karo produk Agarilo Series Indonesia sing memang api gawe awak sampean selalu sehat tompo loro. Yo wis, kalau ngono dijajal ning kene, silakan tumbas ning Jalan Sultan Mahmud Badarudin Loro, Kelurahan Tanah Priok Kota Lubuk Linggau. Ya, ojo lali, paswote, batagor, campur sari, sapore, marem.

0: Sari sak pore. Marem tenan.
1: Ratus 2,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh, alah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jare Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
3: Wow, iyo ya, Agarilus Drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus.
4: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
10: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen.

0: kita dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: Pak, pak, sini dulu, pak.
1: Iya, ngapa, bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, pak? Mano kusem, banyak komedo, jerawat, sama bintik-bintik juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih, Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
3: Monggo pak, niki wedange.
4: Nggih, okay, Bu, suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
4: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
3: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono ya panggon obat lho, Pak.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Ngomong aja di lu.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kesel aku Mas, yang lagi kesel.
2: Astagfirullah Mbak, sampean nyapa? Nyebut Mbak, nyebut.
1: Iki lo Mas, mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 27 ora enek lo sing cocok karo hipertensine Masmu ki.
2: Oh, alam Mbak, Mbak, tak kira

0: Pak Eyo, kemasu Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu goncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan seru.

0: Ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Ngunci enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Zigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasake ngombe Agarilus harus awake penak.
3: Telas setunggal menpon raos ne sekeca.
2: Terus saniki kistane pripun, Bu?
3: Pun boten enten raos.
2: Kistane tasih boten.

0: bagus, alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum makan ilus, minum siang dan sore, dan bangun tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0817-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tunyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Ratus 2,6

0: salah.
1: Iya nek cocok melok.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda.
5: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya. Padahal, dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. This DJ is

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
5: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
4: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mama.
5: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
4: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
5: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bareng.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Kek Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia, masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.